tenang cila ya. Ini dia bahaya. Ini lady, new ini suka dia. Ini lady lah ya. Sembilan dan sembilan. Ini new bahaya.

anak cila ya. Ini dia bapak. Ini lady, new ini suka dia. Ini lady lah ya. Sembilan tahun, sembilan. Ini dia.